Vad blir det för en farmen att du har två hästar? Jag vill ha olika mål. Det är några er. Man kommer till farfågel. Det är ju fint att du har en kans. Det är en farlig låg mig. Men om jag har ett lua betalus. Jag vill ha några er. Jag tar två av. Lima sua fin manu malo. Det är för att jag får en avsåsvann. Det är Fiji Airlines. I tattoo passes, Mr. Tattoo Hotel. Samme salol afatasi, yola mua toile venue fatata no, ele sunga, e prefiro ver tu filau Adrian, Olive, yola fo il falau doino le lato fitu, yola va per ua, totele lava au waiai, ya pena foi au tomatai, ayolo, yai lava se veno, mas au sambono fatatari mai. Ya per falar lo mai te chele ya fai longa chupe be ona yai ya ile nei foi tau vanga il masino ki chupa. Ola ala stemi na ya lo vai lo fo mai. A ona fi foi dinga ta mai lo walu ise fale mai. Mantua esel fore mai, esel fo mai. Yoi. Onana fina walua e ele fore mai na Prince Charles Hospital. Umalawa tamuftanga fo ia pole, tamuftanga fo ilo lea fiafi. Makamaka kula tivi. Au whanongo longo tu lo pātua pei o la whiko lofi e iang e pei o langa al povi fode se kulo. Eo o te ia tina fula inga waku ea la e moe di e de sau. Ka keo a vea tfo ma. O I le whale ma I wala uka pungi wa afar fitu. So ole. Ole fui fai kio maisa moa. I le anga I o fo ma. Ai o te whea te alunga te te tonu la talanea. Wa walu le awhare fitu. Ai o sau nien mako whale. Wa ke ale waika kar fiku. Kusa waika sifuru lua I tu la o yei. Ai o le mako a ese la wafaino. Alu atu alisi pa langi wha sau sau wako keke ruma e ngā. Ai wako ka penga ka kaa. So le koiki kose lau mai kourengo ngofu fatetari o rako ka ka oiru mai ngā ngai kenye ngā e vaidal kabo mo e mai ofo mai I rei teiko kongua.